kechi katatama anyafuko kumo fana choko kumyo mana dera maka mwaga na chwaja kibe mabani.